swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela.

0: ん、食べてた。
1: タコは。
0: マカランジャール。
1: ほら、こんなバラメな、こんなもともともと、これがまずかしこわ。
0: うん。
1: で、こう、マナンカテコカナがキャラ。
0: えい。
1: で、こう、センターに、マロゾー。
0: Ini kan sudah masuk dalam selesai kan? Ada yang kuasih amin. Tapi, entah bila dah. Kurang mula. Jauh kurang mula kurang. Oh, syam. Tukang mereka aku, evan evan cawe lah, ibu bawa mana nak suruh baca orang aku ita sulle ni orang kira, ibu ya tak kira, ting cawe lah.
1: Macam ni.
0: Macam orang orang saya ka.
1: Ah, lawan macam orang orang tu, macam orang bukan dah apa.
0: Allah pasan kah sana kila.
1: Ya, mohon baca ka.
0: Ayo tu cerita.
1: Lawan kan tu dah, mana makune, perubatan itu, apa pun.
0: Hmm.
1: Yo pun dah tak bongo pun dah pagar ni ya, dia semanya, dah bawa nak apa pun.
0: Eh,
1: ni tu tu nak lawa sama pun, jadi pun panah ke? Ah, mana bab? Buka.
0: Eh,
1: aku tu kau tengah mandi ni.
0: Kau semua nak pasar ke sana kita selesai kan? Tapi tu
1: nak. Aku tu tu bakal ni punya semain mana rasa ayat tu bomong.
0: Hmm.
1: Ibu kasih buat bersama dengan ni dalam bahasa ni ni dan sana.
0: Hmm.
1: Ibu tu ni lah Irfan yang mago dalam ka hukum.
0: Hmm.
1: Ibu kasih Alex Salam ada kena kepala bapa.
0: Kes mana bapa aku tak kurang ko. Thank you, my friend.
2: I'm going to go to the house. Lawan kata wazuri zana muntalan kata carwana ho.
0: Hmm.
2: Ntatutumani ya li. Ari jeni kuna seswami na kuna aivi. Awa puku wakona sonde mbobo.
0: Yeah.
2: Ntutumani ya li. Kama goro kuna ndisa ya mina kuna nkesane. Apuka wakona sonde mboye.
0: Hmm.
2: Taetere le dozo mina kuna mshaka. Kwa lakama atlali. Apuka wakona sonde mboye na. Kwa nilago yungu kwa wapusha. Ntukulo kuma kata. Mbazi mkwa ya tlera kati govani maje. Ntaku yi.
0: Kesos nene mbazi mara tlera kati govani. Kesos nene tlera kati. Thank you baba. Wakan kubari wana na haka mahaza. Laks tlera kati govani. Kesos nene shemi mbokoro mbokwanda. Tsi. Kabe nimi.
1: Nene wa zama banda.
0: Aye ba zame ni banda.
1: Aye. Nene wa tek.
0: Aye ba teke ni baba. Aw sham aba dan komeros nas tukam ga guna tuke e abangar kun komunikasi la sube kana kama kama mer mat mera te deron zera warra lia ya mun yamashin mena nona mingsel e kare ba tuta kana bar 060875947 te ya chama gena kama ruk magba nart mera te deron zera warra lia ya mun aitu mona tsi tabirme kuna mona

0: tarbiyelana kesa swinene ka hinkwenu mina mungaku toko xa xandla eka rongonoko leri ka vixa swa nhlavo hi ku tirhisa xiyenge xa mabhuru xa Facebook xikan'we na xiyenge xa mabhuru xa WhatsApp eka nambara 0607875942 kasi kesa swimironiwani vengiseri tsutsumela la riqinghweni laha hele ka xiyenge xa mpfanganyiso laha na hlanganisela vengiseri ra mina ni kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena kaske enkaroko tlhava ni pfurile metra hi ndavela na tingwela ka nambara 0607875942 a hi pfanganyiseleni mingiso ra mina mo sungula ka mpfanganyiso la
1: alo puke sesin'wana tamasalana ku tela kombetaana section
0: fa
1: pfuka mama kesi kwala sunga yo raya
0: ya
1: va pfuka kokwana mabhoyi vanhu laka thomola hinkwavo tlhavantlhava va pfuxiwa hi nandzu munhu bankwini ka akaya loko tirika minikelo tharu kahle aye
0: danki baba tlhavile
2: mi va dudza vanhu lava
0: a hi va dzudzeni vanhu lava
2: awa ni ta suka na le atekatalevisa wena block 7 loko phonoka maguva va pfuki tikita tikamele tikongoma kwini ka waguwana va vona mhani advice naka waguwana vona va pfukele va pfini tona etelela kwini ka xikumba xa dzova va kona jara mtsheko maseve lama jara mtsheko tomaseko va kuna wun'wana a va na vuxokoxoko informatini siweyo kusuka kwala sukumekani sesini wedi tekilemeni
0: ekhensa mina la sukumekani va hlayisekani

0: fans e fans seri vayena va kurhandeka i ri lava ti fans kusuka kahle le ka agriculture e va swi tiva wena
1: protex is different
0: n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasete wa le timali tikhompeto to tala miya tikuma kahle le eka mahungu ya awara ya khume loko hi ku n'wina mahungu.

eka nongonoko eka nhlekani wa siku leri ra namuntlha. Leswaku va karhi hi fika makumuvhele kumbexana gimeta lembe leri hi ngele ka rona ivi hi nghena ka lembe leri ri landzelaka kambe hambi swi ri emintirhweni van'wani va le makaya van'wani va le ka swipandzamananga tindlela hi ku hambanahambana ka tona a hi landzeleni swikoweto hinkwaswo swa le magondzweni na swi tava leswaku kokwani mukansi le ka sikhunyani va ringiseleni na voho va ri on duty va le ntirhweni kambe va tshamba pfulerini futhi loko fika nkarhi lowu va meka xeku a va busy nkarhi wun'wanyana va teka break va tshama va pfulela grand form va yingisela va kota ku va va karhi va yingisela hake

ini swishikara swi babembele swinene eka mahungu kambe Deputy National Commissioner va xiphorisa General Thebelo Masokile va vula leswaku leswi D8,000 ya reward eka vanhu lava nga na information eka mhaka leyiwa leswaku kahle kahle vadlaya ku nga va ku ri va mani eka ku va va va pfuna ku vulavisisi endzhaku ka mafu ya vavasati lavo tala va nga va karhi va lahlekeriwa hi vutomi hi xinkarhani xitsongo va ta va.

Bye-bye. Ba endi va mhaka leyi kumbe va timhangu letiwani ta ku dlaya vanhu va xisati hi xitshuketani kumbe hi nkarhi wu

va endli swin'wanyani va ta va khoma vanhu lava a ku ri na tipulani leti va kulukumba lava a va tirhisa tona van'wanangu inkomu va mhanangu veka kwala ti-a van'wananga dona

swakudya swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag.

tuugar suur. Nine after 11. 060-875-942 Afrika-Dzonga tele mbilwini eka madambi ya siku ra mbilwini pfuneni ka sesi la hlangana na swona mani hlangana na swona hi kume tinyare tirhurhina kuma ku ha i xipinyepinye mani a ka ha tirheki angula ka 060-875-942 mingiseri ke yo two a hindzi la mingiseri all right 060-875-942